Oktober. Jeanne. Jinjin. Wangka. Wanaka. Wenshin. Beshi. Devessa.